0: kong.
1: Oi ba?
0: Ngaday ibut level of sojong pimo. Ngawan nagamta ka special intensive revision arajara pun riu pan penrung kerteng nong tebot.
1: Haba kamta ngan le kumno.
0: Oh kendia. Kiki ibnong di masuk. Soba pet iki jing tip jong pi. Pendapat soy yang enumeration form, bat siya tu la dadan kampan penbek ee mo.
1: Jing penbek, kum ya ke ee mo ba?
0: Kum ka jing gela ke jaga sa. Lani ke jing bakla spell kerteng. Lani ke jing tip sepang kibahing kepala kenria jaga syon. Lani ke nong tep bot haying kepala biang kerta pan penrung kerteng semai.
1: Oh, kada sengusuk si siya day. Di balai ka don kam mo?
0: Pi, namar ke electoral roll ke babiang. Kepintik na babaro kinong yung senong kin yo ika hok ban tep bot bat pentelan ni ke sencar bat ba ke jongi.
1: Ba, tu ngalak dek pendap mo. La ai jeng tip lut ki bapura, ya ki jeng don kam baro.
0: Ku belai si bu nek kong ya ki jeng terilang ke jongki. Haba IBLO Iwan Jungo have a special intensive revision ara jara pun riu, sengobha diangi i. Pencisha ya ki jeng tip nong tep bot. Pendap ya ka enumeration form, bat ai bagi electoral roll kan dey bat biang. La rapi don kam jeng pencai, ponu nombor ya rap, iwek nai san nor, bam don kam siu. Download ika voter helpline app, lene pek online haka voters.eci.gov.in dan di pula alur menlek cek website www.ceomeghalia.nec.in
2: ka vote jong pi ka jing jie jong pi ka jing ye shim benta ka kong san lawalam shi pi da uchief electoral officer Meghalaya.

Di kapor ladap kendai, laipuwe minit kat kum ka baji ni ni ka studio ke jengi palong nong sengap. Di pinang don bat ngaha ka program texture request. Bat pinang sengap ya ka Akashvani FM jong piyo si sepak laipun jiu meka. Sengan pulih syuk ki message si jong piyo kena kapor. Kena ka message ni ka baong. Sengob hap entem ka jeng ruai por bala let jong ipak rana kar kongor. Na ka bentar ka jeng kuak sengap sengob ha jonga bat ki bahaya ng hasem jonga ka boleh syubun. Na I bet sheba kar por na saulat. Tiada kebentar jong pi ngadon kejeng ruai por belalit hendak ia kini kejeng ruai dan pentam ia kepala ruai dari Markster Wajri dengan ngit pensel tenat ia kini mo ti ngan pulih nak sekoi patka message ini yang pentam no yang ada kejeng ruai pareng ke bekerteng games people play ngan pensengap sengup haya pi bat ia barok ki staff ki RJ bat ia barok ki paralog bat ia jong ka Akashvani FM jong pi Ibe-ibe-ibe kebeli syubun na ikong di susngi na badan madan reting. Madan reting lom jingsup blok A. Okay. Dia tahu kan sepentam games people play na kebentai jong pi. Di kawai patkan message hanya kong. Please play for me the song Maungut Brio. It's me Kong Kong Dahar. Thank you. Love you. Love you too Kong Kong Dahar. And yes, I will play that song for you. The song is called Kok Menti Umangut Brio, and the song is sung by Ivalerie Kriem. Alright, okay. Di tangan pulisa kawai ka message yang ni. Ini yang pentam jengruai ba jiram manga udan rani. Okay, di tangan pentam katu ke jengruai ba jiram nak benta

jumpi. Kepala nosap ngan nyelip dan sengap gini gijing lagi berpilih ya pan. Bak ladang gidang don por, lalu kau dah kapor kadang syak. Ngan sepuluh cucu iki message ki jumpi, akan ni kapor, haka program text your request. Kini gede ke Akash Vani FM jumpi, hau sis 4.100 MHz.

Laddie for ban pai no shala trap no shala trap no shala trap bas ngiru lasep baji rampat udang tiak lengkerang

0: Okay, ti palok nong sngap. Ni don por sa tang kumba pra minute eh kan ke program text your request menta ke step. Ti ngan pen, ngan puli sa tang kini ki artli ki message ni kini ke weh ni ke ba onku beli kong ano so papen tem jing rai you're still the one jong ka Shania Twain that up him don I know that ke jing rai more than I can say jong Leo Seya ngan ya nap ker pang ya pi but baro ki nong nya kali nong shong dukan but baro ki bat ki baterai misteri ku beli ke step ke basuk bat berkemen. Okay, di tangan sepintam kena ke jengroi dengan pintam dah kena ke berpijit ni kong you still the one jongka Shania Twain di kena ke message ke warna i Jojo tengah ku beli shibun eh Jojo dengan pulih sekuih bat ke message ini yang sobah pintam jengroi Hindi nak ke film Rawan camak celo dengan mianap ya pi hang tu ya hin menjenga ya imei bat baro ke besngap mengai ikong deng na nong latem. Okey, tingan sepentem ke tuga jingroi camak calo na ke benta jong pi. Di palok nong sap yang nyelit banyak sengap langi kini ki artili ki jingroi. Kini kiri ke Akashvani FM jong pi awsi sepak live point in Rio megahertz.
1: When I first saw you

0: nó mày lắm nè
1: Equalize our goal.
0: Ngâm ra bị mang ngay cái trường thì nhìn ra mang cái kiến thế.
1: Ini so congratulations kita. Empat kut mau ngah tengah di tong referee. Dia tahu pikok asam jerak you wonderi.
0: Tahu pencem nak mendaki dah ketuka. Eh sakiu tak he nak film isu
1: ni. Eh sakiu tak he. Tahu. Masa persiang. Dia pikok apa yang nak nang ta jono pan.
0: Jepang eh tinggi.
1: Awak.
0: Yang mengtai di RG baru, mengtai ini perlong juga ibai, ibai kita kumtahi.
1: Okay, so thank you so much. Okay, yeah, 2-2, that's the score as of now. And the match continues at Akashwani FM Jongpi.

Tidak tahu jual jangan edisiran ni pun kau tahu itu program jengi, tapi mendapat ni dua lampi yang ni kah sponsor program jaga NCERT, tapi mentah kesini ni dua lampi yang ni kah program kepada ke kapsul nombor syahjar lai spa arpoi. So now we present you the NCERT sponsored program featuring the capsule 1321, and this came to you from Akashvani FM Jongpi, broadcasting to you live from Shillong.

Bila ia sekumpul tani ke kubur, haka kentian kasih pulauan lam cipi na ke Akash Fani Shilong. Kini ketika Akash Fani FM Chong Pi, si sepatlah pun riu megahertz.